Apa langkah pertama yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa di pusat keramaian? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Ya, tetap tenang. Ketika kita tenang, kita bisa menjadi peredam untuk mengatasi situasi kepanikan di tengah keramaian dan mengontrol orang-orang yang berada di sekitar kita. Ketika kita tenang, kita bisa memaksimalkan fungsi indera kita dan menguatkan insting untuk mengambil keputusan dan mencari lokasi yang aman untuk berlindung. Yang perlu kita perhatikan juga, jika kita berada di dalam ruangan, cobalah untuk berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Jika tidak menemukan meja, cobalah berlindung di tiang atau pilar penyangga bangunan, karena disitulah titik struktur bangunan yang paling kuat. Ketika getaran gempa dirasa sudah selesai, segeralah keluar ruangan dengan tetap melindungi kepala dan bergerak keluar menuju satu arah serta tidak berlawanan. Ikuti petunjuk evakuasi dan gunakanlah tangga darurat. Jika sudah berada di posisi aman, cobalah untuk tetap tenang dan segera hubungi keluarga untuk mengabarkan kondisi terbaru Anda.

Oke teman Prudo, masih bersama Frankie yang menemani kamu di Minggu pagi ya teman Prudo. Dan kita masih membahas seputar gempa ya teman Prudo. Dan gempa kemarin ya disebabkan oleh Flores Back Arthrust ya, yang menyebabkan gempa 7,7 skala Richter kemarin nih teman Prudo. Nah, hasil analisis pemutakhiran parameter menunjukkan ya episenter gempa berada di laut dan tepatnya 30 km arah timur laut Nagikeo. Tingginya kekuatan gempa membuat BMKG mengeluarkan peringatan tsunami ya yang resmi diakhiri pada pukul 7.30 kemarin pagi. Nah, adapun Flores Back Arthrust ya, yakni sistem patahan di busur belakang yang terbentuk akibat proses subduksi. Kombinasi pertemuan lempeng dan patahan aktif tersebut membuat Bali, NTT, NTB ya memiliki sejumlah sumber gempa nih. Nah, Flores Back Arthrust atau sesar busur belakang Flores adalah sesar aktif yang terletak di dasar laut Flores di utara Pulau Flores. Menurut jurnal Numerical Modeling of the Potential Hazard Due to the Feature Flores Back Arthrust Earthquake Generated Tsunami adalah sesar ini membentang dari utara Bali ke timur dan terhubung dengan sesar Wetar di utara Pulau Wetar di Laut Banda bagian barat. Nah, Flores Back Arthrust merupakan sumber aktivitas seismik di daerah tersebut ya dari tahun 1900 hingga 2022 ya. Telah terjadi 79 gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6,0 nih. Adapun 11 diantaranya menghasilkan tsunami dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional mencatat salah satu bencana paling mematikan di Indonesia yaitu gempa Flores diakibatkan oleh aktivitas sesar ini. Dan bencana itu terjadi pada 1992 dan menelan 2.500 korban jiwa teman-teman.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kalau mah.
1: Halo nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya begitulah nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Back to Produa Spot ya teman Produa, dan masih updatean informasi mengenai gempa ya. Dan kita harus bertanya, mengapa wilayah Flores itu rawan sekali gempa teman Produa? Yes, dosen teknik geofisika Institut Teknologi 10 November ya, Amin Widodo menjelaskan posisi patahan naik Flores tidak berada hanya di satu titik ya. Aktivitasnya dapat terjadi di bagian besar yang berbeda pada waktu yang berbeda. Karena itu gempa susulan di sekitar sesar tersebut dapat terjadi berulang kali. Nah ini seperti yang kita rasakan dari kemarin ya teman Produa, sampai tadi malam dan tadi pagi ya. Wilayah Flores berada di kawasan tektonik yang kompleks. Di bagian selatan terdapat zona subduksi, sedangkan di bagian utara terdapat Flores Back Arc Thrust. Selain kedua sumber gempa tersebut, terdapat pula sesar-sesar lokal yang terbentuk akibat aktivitas tektonik di kawasan tersebut. Nah, interaksi berbagai sumber gempa itu membuat Flores dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas seismik tinggi. Amin menjelaskan, Kepulauan Indonesia berada di wilayah yang dipenuhi pergerakan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, termasuk menuju kawasan Jawa, Bali, dan Lombok ya teman-teman. Tekanan dari pergerakan lempeng tersebut menjadi salah satu bagian dari proses tektonik yang mempengaruhi kawasan Nusa Tenggara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Back to Pro 2 Spot ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi beberapa informasi mengenai kenapa Flores ya rawan gempa nih teman Pro 2 ya. Tadi ada informasi back atras, Flores back atras ya, lempengan yang berada di belakang Pulau Flores. Kemudian karena aktivitas gunung api juga, karena kita berada di Ring of Fire juga teman Pro 2. Dan itu dia ya beberapa informasi. Frankie akan mengajak kamu ya next to obrolan sepada ya di pagi hari ini teman Pro 2. Pokoknya tetap stay safe, saling peduli dengan yang lain ya, saling membantu untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami bencana alam ini ya teman Pro 2.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, masih bersama Frankie menemani kamu di hari Minggu pagi ya teman Pro 2. Dan ya, kita di minggu ini kalau cuaca indah kayaknya sangat cerah ya teman Pro 2. Anginnya tidak begitu kencang. Dan ya, aktivitas agak sepi-sepi ya teman Pro 2. Mungkin orang-orang masih ada yang tidur ya, karena mungkin sedikit trauma ya, tidur semalam mungkin kurang nyenyak karena masih terjadi gempa susulan ya teman Pro 2 dari kemarin pagi hingga barusan tadi sekitar jam 6 itu jam 7 itu ya teman Pro 2. Oke ya, stay safe yang ada di luar, yang berkendara juga hati-hati karena banyak jalan-jalan yang ditutup oleh longsor juga ya karena gempa kemarin. Jadi tetap hati-hati di jalan, dan jika jalan jauh ya jangan lupa siapkan air mineral ya teman Pro 2 biar bisa tetap fokus. Dan harus tetap care, peduli sama dengan sesama ya. Ya mungkin tetangga ataupun yang ada di komplek yang mungkin mengalami musibah kemarin ya teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan Bruno Mars ya dengan I Just Mike nih teman Pro 2. Ya, kita masih memberikan informasi seputaran gempa ya. Kalau ada keluarga, tetangga atau teman yang membutuhkan bantuan, mari kita bantu sesuai kemampuan kita tentunya. Tidak harus sesuatu yang besar ya, menanyakan kabar, memastikan mereka aman, membantu mencari informasi yang benar itu penting. Nah, atau sekedar memberikan semangat tentunya teman Pro 2. Dan di tengah situasi seperti ini ya, informasi yang salah bisa membuat masyarakat tuh semakin panik dan takut ya. Jadi sebelum membagikan sebuah pesan ya, seperti foto, video atau kabar tentang gempa, pastikan terlebih dahulu sumbernya yang jelas dan dapat dipercaya teman Pro 2. Jangan sampai niat kita ingin membantu justru membuat orang lain jadi semakin cemas. Oke, mari kita lebih bijak menggunakan media sosial ya, seiring saring sebelum sharing ya, ikuti informasi dari sumber resmi dan jangan mudah percaya pada pesan berantai yang tidak diketahui asalnya. Nah, hari ini kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang kuat, bukan hanya karena mampu menghadapi bencana, tapi juga karena mampu saling menjaga, saling peduli, dan saling menguatkan ya teman-teman berdua.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Mak, kita masih banyak informasi yang harus dibagikan ya mengenai informasi gempa nih teman Pro 2. Dan yang terpenting tadi ya, kita tidak boleh menyebarkan hoax, kemudian peduli terhadap sesama juga teman Pro 2. Dan yang utama juga adalah kita berbelasungkawa juga ya untuk korban-korban yang kemarin, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya teman Pro 2, kekuatan. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan menambah kepanikan ya. Peduli sesama, jaga informasi dan jangan sebarkan hoax ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mambu jamu selalu dari Any Day ya teman Produa, mengakhiri kita di obrolan di Spada pagi hari ini ya teman Produa di hari Minggu. Thank you untuk kebersamaan kita yang luar biasa ya, hangat ya. Dan teman Produa ya, minggu ini mungkin terasa berbeda teman Produa ya, sebagian dari kita ada yang masih berusaha menenangkan diri setelah kejadian kemarin ya. Mungkin ada juga yang di pengungsian, ada pula yang mungkin sedang mencari kabar tentang keluarga atau orang-orang yang kita sayangi ya. Untuk semuanya tetap kuat ya. Mari kita jadikan situasi ini sebagai pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri teman Produa. Ada keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat yang siap saling membantu. Dan kalau kita punya tenaga, mari membantu. Kalau kita punya informasi yang benar, mari kita bagikan ya. Kalau belum tahu kebenarannya, jangan ikut menyebarkannya. Karena dalam situasi seperti ini, satu informasi yang benar bisa membantu seorang mengambil keputusan yang tepat ya. Sebaliknya, informasi yang tidak benar bisa menambah kepanikan di dalam Produa. Oke, Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So, see you the next day part and bye-bye.

0: selamat pagi teman Pro 2. Sampai ketemu besok. Dadah.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

99 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Thank you.

dimanapun kalian dapat menangkap siaran kami, teman Pro 2. Selamat siang ya, kita kembali di Santai Siang setelah tadi teman Pro 2 sudah

Mantra 2 setelah gempa berhenti itu adalah fase penting yang harus kita lewati bersama ya. Tentu masih ada rasa takut yang masih tersisa, ada kekhawatiran ketika mendengar suara atau getaran kecil, ada keluarga yang masih berada di pengungsian tentunya di wilayah Flores, dan ada banyak informasi yang terus beredar di media sosial. Karena itu, teman Pro 2 hari ini selain acara kita Pro 2 Hitlist, kami juga mau terus memberikan himbauan ya, beberapa hal sederhana yang tentunya sangat penting teman Pro 2 untuk kita

dan juga keluarga kami memilih untuk tidur sementara di luar rumah begitu ya. Jadi ada semacam posko kecil yang kami buka Sumatera 2 untuk keluarga, dan memang sangat berhati-hati juga tidur semalam ya, karena penuh dengan kepanikan dan juga takut ya teman Pro 2 bila mana ada lagi terjadi

siang hari ini dalam suasana yang tentunya kita tahu teman Pro 2, setelah pasca gempa ini kita semua harus tetap waspada begitu ya. Untuk teman Pro 2, kalian masih bisa merequest lagu-lagu, kami tentu akan senantiasa begitu ya memberikan kesempatan buat kalian untuk tetap slow ya, tetap santai bersama Pro 2 FM ND di tengah situasi kita yang tentunya belum aman hingga pada saat ini teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita melanjutkan kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist ya, mari sejenak teman Pro 2 kita bersama-sama menundukkan hati dan juga kepala. Mari kita tinggalkan sejenak segala aktivitas kita. Kita bisa panjatkan doa begitu ya untuk saudara-saudari kita yang berada di wilayah Flores yang tentunya saat ini terdampak gempa, dan untuk mereka yang telah berpulang, semoga Tuhan menerima mereka di tempat terbaik. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan untuk melewati masa yang tentunya tidak mudah, teman Pro 2. Untuk masyarakat yang saat ini juga sedang berada di pengungsian, semoga selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan. Dan tentunya juga kita mendoakan begitu ya bagi semua mereka yang saat ini sedang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda ataupun kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan semoga Tuhan selalu menguatkan masyarakat Flores, jauhkan kita dari ketakutan yang berlebihan, dan kita juga bisa diberikan ketenangan begitu ya bagi semua yang masih cemas. Dan diberikan kesehatan kepada mereka yang saat ini tentunya membutuhkan, dan memudahkan setiap proses pertolongan serta pemulihan teman Pro 2.

melihat. Teman Pro 2, saat ini Flores berduka, tetapi tentunya Flores tidak sendiri. Kita masih bisa saling menguatkan, kita saling menjaga, dan juga kita bangkit bersama.

0: Terima kasih untuk teman Pro 2 yang saat ini sudah bergabung bersama kami di Pro 2 Hitlist gitu ya. Saya menyapa kembali untuk Kakak Lara Purnamasari, terima kasih karena selalu setia bersama Pro 2 FMND. Untuk saat ini Kak Lara katanya mau dengar lagu dari Temper Trap ya, Sweet Disposition. Dan juga ini keren sekali, luar biasa, terima kasih untuk perhatiannya ya, karena juga memberikan penguatan bagi semua masyarakat Flores saat ini untuk selalu waspada dan juga mengikuti informasi resmi dari BMKG begitu ya. Kalau bangunan mengalami kerusakan sebaiknya jangan masuk dulu sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Siap Kak Lara. Dan untuk di ND saat ini memang kami juga tetap ini ya, teman produk tetap siaga begitu ya. Dan untuk posko siaga bencana di ND sendiri sudah ada 2 posko. Dan tentunya untuk semua warga masyarakat, kalau rata-rata kita melihat di postingan WA ataupun postingan Facebook saat ini ya di media sosial, masih banyak juga masyarakat Kabupaten ND yang memilih untuk tidurnya itu di luar rumah ya, entah itu di teras rumah ataupun membangun semacam tenda begitu bersama dengan keluarga, karena menurut mereka itu adalah cara yang paling aman ya. Karena untuk masyarakat Flores sendiri, apalagi di Kabupaten ND, kan kami pernah mengalami yang namanya gempa Flores tahun 92, teman Pro 2, yang mana dahsyatnya itu juga sama nih seperti gempa yang kami alami di tanggal 15 Agustus 2026 kemarin.
1: Melihat tingkah kita.
0: Dan kalau kita lihat kembali begitu ya, kita flashback kembali di tahun 92, teman Pro 2, itu juga ternyata di hari yang sama, hari Sabtu gempanya. Aduh. Dan yang bikin kita semua takut itu sempat kemarin itu kan karena cukup besar begitu ya, 7,7 skala Richter, dan juga menyebabkan tsunami berdasarkan informasi resmi pertama dari BMKG. Nah itulah yang membuat masyarakat Flores itu betul-betul siaga satu begitu ya. Dan untuk beberapa wilayah yang terdampak itu paling parah, kalau yang dekat ND itu tuh ada Lembai ya, Kabupaten Agekeo, kabupaten tetangga itu di Lembai, di ibu kotanya itu juga mengalami parah ya teman Pro 2. Dan di Maumere itu juga, kemudian di Manggarai itu kawasan Manggarai Timur itu memang mengalami musibah yang cukup dahsyat begitu ya di gempa kemarin. Dan sampai dengan dini hari kemarin teman Bro 2, semalam ya, itu masih juga terjadi gempa susulan tapi magnitudonya semakin rendah begitu ya, berada di kisaran 5,0 sampai dengan 5,1. Dan sampai dengan tadi pagi sekitar jam 6 pagi menuju ke setengah 7 pagi itu masih juga terjadi gempa susulan dengan titik lokasinya itu berada di Ruteng. Dan untuk di ND juga mengalami tetapi tidak terlalu terasa begitu ya, antara jarak antara Ruteng dan juga ke ND itu cukup jauh teman Pro 2. Dan semoga kita doakan bersama ini tidak ada lagi gempa susulan begitu ya, kalaupun ada tetapi tidak sebesar yang kemarin begitu. Dan kita tetap harus waspada teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan tadi juga sudah ada informasi resmi dari pemerintah Kabupaten ND, dari TNI Polri, dari Unsur Forkompimda tentunya, yang memastikan bahwa di tanggal 17 Agustus 2026 ini tidak ada euforia yang begitu luar biasa di Kabupaten ND, karena semua acara 17 Agustus ditiadakan dan benar-benar berfokus begitu ya pada beberapa lokasi titik di ND yang tentunya juga mengalami kerusakan. Ada beberapa gereja, berdasarkan informasi itu ada belasan gereja ya, dan juga beberapa tempat ibadah lainnya yang mengalami kerusakan. Ada yang rusak ringan sampai dengan rusak berat teman Pro 2. Kemudian juga ada beberapa rumah warga, ada beberapa tempat publik begitu ya, seperti kantor-kantor dinas terkait juga ada mengalami kerusakan pada bangunan teman Pro 2. Dan untuk di Kabupaten ND sendiri, kalau informasi terkini misalnya dari RSUD ND begitu ya, itu masih memilih untuk merawat pasien di tempat halaman luar begitu, di tempat parkir. Dan memang sudah disediakan juga ada posko IGD darurat begitu ya di depan halaman RSUD ND. Dan ini semua kita lakukan teman Pro 2 karena memang kita mesti siaga ya, karena ini cukup besar untuk gempa utamanya di 7,7 skala Richter, sehingga tentunya ini waktu untuk stabil kita masih melihat ke depan ya, apakah bisa sampai seminggu begitu ataupun beberapa hari ke depan kita harus tetap waspada. Baiklah, kalau begitu teman Pro 2, saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request tadi oleh Kakak Lara. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami, dan doanya untuk masyarakat Flores. Kita nikmati bersama, ini dia ada Sweet Disposition.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Teman-teman Pro2, Pro2 Hitlist masih setia bersama kalian ya. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami RRI ND juga akan terus memberikan informasi terkini terkait dengan gempa dan juga pasca gempa yang terjadi di wilayah Flores, teman Pro2. Sambil menanti untuk teman-teman Pro2 semuanya bergabung ya, kami sampaikan beberapa informasi dari Kodim 1602 ND saat ini sudah mendirikan posko dan juga tenda darurat di RSUD ND. Menanggapi peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Pulau Flores, teman Pro2 di hari Sabtu 15 Agustus 2026, Kodim 1602 ND mendirikan posko bencana di Jalan Banteng dan juga tenda darurat di halaman IGD RSUD ND.

02 langkah yang diambil ya dari Kodim 16-2ND untuk mendirikan posko bencana di Jalan Banteng dan juga tenda darurat di halaman IGD RSUD ND untuk membantu masyarakat serta mendukung pelayanan bagi pasien RSUD ND yang sementara dievakuasi ke ruang terbuka. Komandan Kodim 16-02ND Letkol Nugroho Susanto SIP mengatakan bahwa pendirian posko bencana merupakan bentuk kepedulian dan juga respon cepat TNI terhadap kondisi masyarakat yang terdampak gempa. Dan menurutnya Kodim 16-02ND siap untuk membantu pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menghadapi situasi pasca gempa.

Dari ND teman Pro 2, kita juga beralih ke Labuan Bajo. Layanan hampir normal, Telkom masih memperbaiki kabel bawah laut pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari KBRN Manggarai Barat, teman Pro 2, layanan telekomunikasi Telkomsel di wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur kini hampir seluruhnya kembali normal. Meski demikian, PT Telkom Indonesia masih melakukan perbaikan terhadap sejumlah infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, mengatakan bahwa jaringan Telkomsel saat ini sudah mampu untuk melayani trafik komunikasi secara normal. Saat gempa terjadi, teman Pro 2, sekitar 50% BTS Telkomsel sempat mengalami gangguan, namun pemulihan pasokan listrik turut mempercepat normalisasi layanan telekomunikasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Saatnya kita ke Manggarai Timur, teman Pro 2.
1: Mencari dan
0: Polres Manggarai Timur bersama dengan Nakes periksa kesehatan 468 pengungsi pasca gempa. Dilansir dari KBRN, Polres Manggarai Timur bersama tenaga kesehatan Puskesmas Borong memeriksa kondisi warga yang mengungsi setelah gempa bumi menguncang wilayah tersebut. Dan pemeriksaan ini berlangsung di posko pengungsian lapangan Polres Manggarai Timur Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 8 WIB waktu setempat. Tim medis mengukur tekanan darah dan juga memberikan obat kepada pengungsi yang mengalami keluhan kesehatan selama berada di lokasi pengungsian. Dan pelayanan tersebut menyasar pengungsi dari kelompok lansia, dewasa, anak-anak, hingga balita yang tentu

kita juga sangat berterima kasih ya untuk semua relawan yang saat ini juga tengah bergerak di beberapa lokasi yang terdampak gempa. Untuk wilayah ND, Teman Pro 2, beberapa wilayah di bagian

utara begitu ya. Pantai utara ini juga sebut tragis area Maukaro, Maurole, Kota Baru yang saat ini juga begitu sadis gitu ya, yang mana banyak bangunan-bangunan rumah dan juga tempat-tempat ibadah yang mengalami keruntuhan. Dan saat ini juga dari pemerintah Kabupaten ND beserta jajarannya TNI, Polri juga sudah bergerak begitu ya menuju beberapa lokasi yang terdampak untuk wilayah bagian ND bagian utara begitu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Prodo FM Indie,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, walaupun kita dalam situasi yang cukup panik ya, jangan lupa untuk makan siang saat ini. Dan tetap harus waspada karena baru saja beberapa menit yang lalu teman Pro 2 kita mengalami gempa susulan. Dan pastinya teman Pro 2 kita semua juga dihimbau untuk tetap waspada teman Pro 2 semuanya. Dan juga informasi yang kami sampaikan kali ini, banyak informasi-informasi terkait gempa dan juga pasca gempa teman Pro 2. Teman Pro 2, salah satu cara untuk menghadapi situasi pasca gempa atau pasca bencana itu adalah dengan tidak mengisolasi diri. Tetaplah dekat dengan keluarga, teman, tetangga atau orang-orang yang bisa memberikan rasa aman. Berbagi teman Pro 2, saling menanyakan kabar ya, semisal sudah makan atau belum, aman atau tidak, keluarga bagaimana. Pertanyaan sederhana seperti itu mungkin terdengar biasa ya, tetapi bagi seseorang yang sedang menghadapi situasi sulit, perhatian kecil ini bisa terasa sangat berarti. Dan kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan dan kita juga masih mampu untuk membantu, mari baku bantu teman Pro 2. Tidak harus selalu dalam bentuk materi, membantu mengangkat barang mungkin ya, menemani anak-anak atau membantu mencari informasi yang benar, atau sekedar menemani seseorang yang sedang cemas juga merupakan bentuk kepedulian. Karena pasca bencana yang kita butuhkan itu tidak hanya bantuan fisik ya, kita juga membutuhkan rasa bahwa kita tidak sendirian dan kita masih aman.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai S.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, ada satu hal yang juga penting untuk kita ingat ya, bahwa setelah mengalami situasi yang menegangkan, setiap orang membutuhkan waktu yang cukup berbeda untuk kembali merasa tenang. Jadi jangan memaksa diri untuk langsung kembali seperti biasa. Kamu, kalau kamu merasa lelah, istirahat teman Pro 2 ya. Kalau kamu ingin bercerita, carilah orang yang tentunya kamu percaya. Dan kalau kamu merasa takut, sampaikan kepada keluarga atau orang-orang terdekat. Dan teman Pro 2, penting untuk kita ingat bahwa kita tidak harus menjadi kuat di setiap detik ya. Ada kalanya kita butuh untuk berhenti sebentar, menarik nafas, kemudian melanjutkan kembali. Karena pulih pasca gempa itu butuh proses ya, tidak terburu-buru.

0: kamu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Mon? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: tingkat dunia nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kali ini satu informasi dari ND, pengumuman terkait pelayanan kesehatan pasca bencana gempa bumi. Sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten ND, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka untuk sementara waktu pelayanan kesehatan dilaksanakan di lokasi. Satu, pelayanan persalinan dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Jalan Melati ND. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas Kota ND, Jalan Kokos Raya, Perumnas ND. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mendatangi lokasi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Perubahan lokasi pelayanan ini berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan pasca bencana. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama masyarakat, kami ucapkan terima kasih.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, berikut ini akan kami informasikan terkait pelayanan kesehatan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di ND dan sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten ND. Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka untuk sementara waktu pelayanan kesehatan dilaksanakan di beberapa lokasi berikut ini. Terkait dengan pelayanan persalinan dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Jalan Melati ND. Untuk pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas Kota ND, Jalan Kokos Raya Perumnas ND. Bagi masyarakat Kabupaten ND yang membutuhkan pelayanan kesehatan, diharapkan untuk dapat mendatangi lokasi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Perubahan lokasi pelayanan ini berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan pasca bencana. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50 ribu lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound.

Ratusan rumah warga di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah tersebut pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi. Bupati Manggarai Barat Edi Fasius Endi mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah rumah warga yang terdampak akibat gempa utama maupun gempa susulan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah pusat percepat penanganan pasca bencana Nusa Tenggara Timur. 47 orang meninggal dunia. Pemerintah pusat mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini 47 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menko PMK Pratikno tiba di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 16 Agustus 2026 dini hari bersama rombongan pejabat pemerintah dan pimpinan BUMN untuk melakukan koordinasi penanganan bencana.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Pengumuman posko penanggulangan bencana gempa bumi Flores di Kabupaten ND. Call center posko penanggulangan bencana siap siaga untuk masyarakat Kabupaten ND. Call centernya di 117 dengan nomor WhatsApp 081-112-142-117. Nomor ini dapat dihubungi selama 24 jam, Teman Pro 2.

Layanan yang dapat diberikan yang pertama adalah penerimaan laporan bencana, yang kedua koordinasi bantuan dan juga evakuasi, ketiga informasi dan juga arahan resmi terkait bencana gempa bumi, empat laporan cepat, tepat dan juga terpercaya. Bagi warga masyarakat Kabupaten ND untuk tetap tenang dan juga meningkatkan kewaspadaan.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya. Nusa Tenggara Timur tetapkan status tanggap darurat gempa bumi selama 14 hari. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 305 garing KEP garing HK garing 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan, keputusan tersebut diambil menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Melki juga menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat. Pemerintah memfokuskan penanganan pada pencarian dan juga evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyediaan tempat pengungsian dan pemulihan akses transportasi dan juga infrastruktur yang terdampak. Teman Pro 2, untuk mendukung penanganan tanggap darurat, pemerintah memastikan pembiayaan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber pembiayaan lain yang sah dan juga tidak mengikat. Gubernur Nusa Tenggara Timur juga meminta masyarakat Flores dan wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa tidak merasa menghadapi bencana seorang diri. Pemerintah, kata dia, akan terus hadir dan juga bekerja bersama masyarakat selama masa penanganan darurat.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih dengan informasi pasca bencana yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Teman Pro 2, untuk diketahui bersama bahwa gempa bumi terjadi terakhir di wilayah Tenggara Ruteng di Manggarai dengan 3,3 magnitudo, teman Pro 2, kedalaman 4 km. Dan teman Pro 2, perlu kami informasikan juga beberapa informasi lainnya bahwa untuk wilayah Bandara Frans Sales Lega tetap beroperasi dan juga

Oleh Taman Nasional Kelimutu menutup sementara seluruh kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Kelimutu mulai pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Kelimutu nomor PG2/T40/TU/HMS/0107/B/08 tahun 2026 tentang penutupan kegiatan wisata Taman Nasional Kelimutu. Dalam pengumuman yang dikeluarkan di ND pada 15 Agustus 2026, Balai Taman Nasional Kelimutu menyebut penutupan dilakukan karena gempa bumi berdampak terhadap kawasan wisata Taman Nasional Kelimutu dan penutupan terutama ditujukan untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan aktivitas wisata di kawasan Danau Kelimutu. Kegiatan wisata dinyatakan ditutup mulai 16 Agustus 2026 sampai

Pro2 tetap waspada ya, bukan berarti kita takut, tetapi biasanya setelah bencana kita memang perlu tetap waspada, tetapi waspada berbeda dengan takut yang berlebihan. Waspada berarti mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi situasi darurat kembali. Yang pertama adalah kenali tempat yang aman, ketahui jalur evakuasi, simpan barang-barang penting di tempat yang mudah ditemukan, dan juga memastikan anggota keluarga tahu harus berkumpul di mana jika harus meninggalkan rumah. Dan yang tidak kalah penting, simpan nomor kontak penting yang bisa dihubungi ketika keadaan darurat. Jangan menunggu panik baru mencari tahu apa yang harus dilakukan, karena dalam keadaan darurat, persiapan sederhana bisa sangat membantu. Jadi teman Pro2 tetap waspada, tetapi jangan hidup dalam ketakutan ya. Sudah pasti kita belajar dari apa yang terjadi dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Dan

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Produa, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: di album studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Number 12.

0: 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikhlas.

0: 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number one.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini, ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 1992 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Hello kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 52 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

85.2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman perdua. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman perdua? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman perdua. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman perdua. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Sore Ceria Prodi FM ND, teman terbaik kamu.

cek 1 2. Oke teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM ND. Dan tadi kita sudah merilai langsung dari Pro 2 FM Jakarta, ada Indonesia Top 20 dan International Top 20. Saatnya kita balik lagi ke Pro 2 FM ND, masih bareng Salsa teman Pro 2. Sebenarnya berat hati sih untuk bisa kita happy-happy, senang-senang, karena memang saat ini kita juga sedang mengalami musibah gempa ya teman Pro 2. Dan itu berdampak untuk seluruh wilayah yang ada di bagian Flores, baik itu dari ujung barat maupun ujung timur teman Pro 2. Dan kita doakan ya, semoga musibah dan bencana yang menimpa kita dan saudara kita tetap dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga semuanya cepat berakhir begitu teman Pro 2. Dan sampai saat ini juga teman Pro 2 di kota ND, tepatnya kita masih mengalami gempa susulan ya teman Pro 2, sampai saat ini di pukul 5 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Harapan kita semoga susulannya juga tidak sebesar awal pertama gempa kemarin ya teman Pro 2. Dan untuk siapapun dimanapun, stay safe guys, tetap jaga kesehatan, keselamatan yang penting, dan juga kita tetap berkomunikasi ya dengan saudara kita mungkin yang jauh, yang juga belum sempat bertemu dan berkomunikasi secara langsung teman Pro 2. Dan kita juga harapannya bantuan-bantuan yang sudah masuk, baik itu dari pemerintah maupun dari saudara-saudara kita, semoga tepat pada sasarannya dan sampai pada orang yang benar-benar membutuhkan begitu teman Pro 2. Kita doakan yang bersama, Salsa juga stay bareng kamu dengan beberapa informasi tentunya yang akan Salsa kasih ke kamu teman Pro 2 di sore hari ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: 2, kita masih di Flores. Oh my god, kita masih di informasi viral ya teman Pro 2 di. Salsa masih stay bareng kamu di edisi informasi viral sore ceria teman Pro 2. Kita ke informasi viral berikut ini teman Pro 2. Ribuan warga NTT Nusa Tenggara Timur masih menunggu bantuan di tengah kondisi darurat pasca gempa M7,7 teman Pro 2. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian setelah gempa kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu kemarin 15 Agustus 2020. Sedikitnya 51 orang meninggal dunia, ratusan lainnya terluka, dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB telah mengkonfirmasi, sementara ini ada 9.290 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan terus mengguncang wilayah terdampak. Di sejumlah titik, listrik dan jaringan telekomunikasi masih terputus. Akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Dan yang kami butuhkan adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan popok untuk anak-anak, ujar Umri, warga desa Nangahele, Flores Utara, kepada AFP, teman Pradua.
1: Itu kesan pertama yang ku tahu.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Terbaik kamu.
0: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kita ke informasi selanjutnya. Ada restoran soto khas Boyolali yang buka cabang di Madinah cuma 5 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi, teman Pradua. Dari Boyolali sampai ke Tanah Suci. Dan benar adanya restoran Indonesia yang jualan soto khas Boyolali di Arab Saudi, tepatnya di Madinah, teman Pradua. Namanya Soto SSB Haja Hesti yang terkenal menyajikan makanan kuah khas daerah. Kabar tersebut diumumkan langsung lewat akun Instagram dan sambil turut menginfokan kalau restorannya itu cuma butuh 5 menit jalan kaki dari Masjid Nabawi. Tentu hal ini bukan tiba-tiba di Indonesia sendiri, ini disebut sudah punya sekitar 100 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari cabang Arab Saudi ini ternyata bukan hanya yang pertama, teman Bradua. Sebelumnya Soto SSB Haja Hesti sudah buka duluan di Mekah pada 2024. Tapi dibuka hanya selama musim haji, bukan permanen, teman Pradua. Namun ini sudah ada yang baru ya. Jadi kalau misalnya yang lagi beribadah ke Mekah and then kemudian ke Madinah, jadi langsung bisa mampir makan soto khas Boyolali tersebut, teman Pradua. Salsa masih stay bareng kamu di informasi viral, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman

Semen Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRIND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita, mengalami kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender? Atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada, panik, bingung. Atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan sholatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kultum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah Islam, Taj Mahal. Taj Mahal yang terletak di Agra, India adalah sebuah mausoleum megah yang dibangun pada abad ke-17 atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Pembangunan dimulai pada tahun 1632, setahun setelah Mumtaz meninggal saat melahirkan anak ke-14 mereka. Shah Jahan yang sangat berduka memutuskan untuk menciptakan monumen yang tak tertandingi sebagai simbol cinta abadinya. Taj Mahal selesai pada tahun 1653, meskipun pekerjaan tambahan pada bangunan sekitarnya berlangsung selama beberapa tahun setelahnya. Struktur ini dirancang oleh arsitek Ustadz Ahmad Lahauri yang menggabungkan elemen-elemen arsitektur Mughal, Persia, dan Islam. Taj Mahal terkenal karena simetrinya yang sempurna, kubah marmer putihnya yang menjulang, dan penggunaan pietra dura, yaitu teknik inlay batu mulia. Bahan bangunan utamanya adalah marmer putih yang didatangkan dari Rajasthan, dipadukan dengan batu merah untuk bangunan pendukung. Lebih dari 20.000 pekerja, termasuk pengrajin dari seluruh Asia Tengah dan Timur Tengah, terlibat dalam pembangunannya, menjadikan salah satu proyek paling ambisius pada masanya. Taj Mahal bukan hanya makam Mumtaz Mahal, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir Shah Jahan setelah meninggal dunia pada tahun 1666. Setelah digulingkan oleh putranya, Aurangzeb, Shah Jahan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di bawah tahanan rumah di Benteng Agra, dengan pemandangan Taj Mahal sebagai hiburan terakhirnya. Kedua makam mereka diletakkan berdampingan di ruang bawah tanah, meskipun hanya replika makam yang terlihat di lantai utama untuk menjaga simetri desain. Sebagai salah satu keajaiban dunia modern, Taj Mahal kini menjadi warisan dunia UNESCO sejak tahun 1983, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Keindahannya yang abadi dan cerita-cerita tragis di baliknya menjadikannya simbol romantisme dan kehebatan arsitektur. Namun, monumen ini juga menghadapi tantangan seperti polusi udara yang mengancam marmer putihnya, mendorong upaya pelestarian oleh pemerintah India agar kejayaannya tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Yeay, teman Pro 2 Messi di 92,2 Pro 2 FMNJ. Dan teman Pro 2, saatnya kita di TKP titik kumpul bareng Pro 2. Karena situasi juga belum aman dan masih bahaya di luar sana, teman Pro 2 rasa menghimbau untuk kita semua tetap stay safe, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Dan kita juga mungkin yang sedang berada di posisi aman ya, stay di posisi aman dulu ya teman Pro 2. Karena memang tadi baru saja beberapa menit yang lalu terjadi guncangan gempa susulan lagi, itu sekitar 4,1 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu dimanapun kamu berada, khususnya masyarakat di kota ND dan masyarakat yang berada di Nusa Tenggara Timur, baik itu di ujung Flores Barat hingga ujung Timur, teman Pro 2, tetap jaga keselamatan yang paling utama. Dan untuk kita semuanya, semoga musibah gempa ini segera berakhir dan kita dapat kembali beraktivitas pada semula biasanya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, teman Pro 2. Kalau sama masih stay bareng kamu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan informasi yang tentunya bikin hati kita semua jadi lebih tenang, dan playlist yang akan sedikit paling tidak ya bisa menenangkan kita dan menghibur kamu di situasi yang seperti ini, teman Pro 2.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pradua, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di edisi Sore Ceria hari ini. Thank you so much buat kalian semuanya yang sudah stay bareng Salsa. Dan buat teman Pradua di Kota Ende khususnya ataupun di wilayah Flores bagian barat sampai ujung timur, stay safe guys. Tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga lekas membaik dan kita semua dapat menjalani kehidupan yang normal seperti sebelumnya teman Pradua. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

0: kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodo FM ND,
4: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Prodo 2.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Gryanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ND,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2, selamat malam untuk kalian semua. Dengan saya Dodi Riti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ya teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Malam hari ini edisi 16 Agustus 2026. Ya, kita akan bersama hingga di jam 12. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dari ini Kota Pancasila teman Pro 2, meski kita dilanda musibah ya, semoga badai ini cepat berlalu. Dan untuk teman-teman semua, keluarga, sanak saudara yang berada di Flores, jangan panik, tetap menjaga keamanan masing-masing ya. Dan tentunya harus mendengarkan anjuran dari pemerintah setempat, karena apapun itu yang namanya bencana, kita tentunya sama-sama bergandeng tangan ya teman Pro 2 untuk berdoa bersama. Harapan kita semoga bencana ini cepat berlalu dan kita kembali seperti sedia kala. Cepat pulih Nusa bungaku, cepat pulih Floresku. Teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, tentunya di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas ya. Kita akan berbicara terkait ini peran ya, kiprah anak muda bukan cuma datang saat bencana. Peran anak muda dari siaga, aksi, sampai pulih bersama. Nah untuk kalian semua teman Pro 2 yang memiliki komunitas ya, komunitas apapun itu, kita bersama-sama harus peduli terhadap bencana yang telah melandai kita, gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores. Terus pantau Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Nah, bukan cuma datang saat bencana, peran komunitas anak muda dari siaga, aksi, sampai pulih bersama. Sebagai anak muda tentunya teman Pro 2 ya, agent of change. Anak muda bukan penonton saat bencana. Nah, teman Pro 2, ketika gempa terjadi, biasanya yang pertama muncul adalah rasa panik. Dan ini wajar ya, manusiawi. Tapi di tengah situasi seperti ini teman Pro 2, ada satu kekuatan besar yang sebenarnya kita punya, yaitu solidaritas anak muda. Nah, kamu yang punya komunitas, tentunya lewat komunitas, anak muda itu tidak harus menunggu menjadi relawan profesional untuk bisa berbuat sesuatu. Hal sederhana seperti membantu menyebarkan informasi resmi ya, hilangkan yang namanya berita atau info hoax yang membuat orang lebih panik atau takut. Dan kamu juga teman Pro 2 yang punya komunitas atau anak muda lainnya, mengarahkan warga ke tempat yang aman, membantu mengumpulkan kebutuhan pengungsi, sampai menemani anak-anak di lokasi pengungsi, semuanya punya arti. Komunitas anak muda juga bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menangani bencana. Tetapi ingat ya, menjadi relawan bukan berarti asal turun ke lokasi. Keselamatan diri tetap nomor satu. Jadi setelah gempa terjadi, teman Pro 2 jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, tetapi juga, apa yang bisa saya lakukan dengan aman dan benar? Karena dalam situasi bencana, anak muda bukan hanya generasi yang cepat bergerak, ya teman Pro 2, tetapi juga generasi yang harus bijak mengambil tindakan.

Ya, untuk informasi teman-teman di luar sana yang menanyakan bagaimana kondisi ya, kondisi saat ini, keadaan saat ini di Flores, dan tentunya ini saya berada di Pulau Ende ya. Di Ende tentunya salah satu daerah yang terdampak bencana gempa bumi. Saat ini memang gempanya tidak sama seperti terjadi di awal yang sangat begitu dahsyat. Dan ini peringatan dari BMKG bahwa gempa bumi itu terus terjadi hingga 1 atau 2 minggu ke depan ya, yang namanya gempa susulan. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua yang berada di wilayah Flores agar terus waspada dan tentunya mengungsi ke daerah-daerah yang memang bisa diandalkan untuk keselamatan. Nah, untuk di Ende kerasa sekali ya gempa karena berdekatan di daerah pusat gempa di Mbai, dan itu sangat dahsyat ketika gempa pertama kali terjadi. Sampai saat ini gempanya masih terus terjadi, yaitu gempa susulan, gempa kecil-kecilan itu masih terjadi, dan ini diharapkan kita semua yang berada di Ende tetap waspada dan hati-hati untuk mengungsi di daerah yang memang diandalkan untuk keselamatan kita semua. Dan ini menjadi warning dan masukan kita semua untuk pengungsian itu, kita harus menyediakan tas siaga bencana atau yang disebut juga dengan go bag. Wajib berisi barang esensial ya teman Pro 2 untuk bertahan hidup selama 2 hingga 3 hari saat evakuasi darurat. Barang utama meliputi dokumen berharga, air minum, ada juga makanan tahan lama, kotak P3K, pakaian ganti, senter peluit, uang tunai dan alat komunikasi serta dokumen-dokumen penting lainnya yang memang sangat bermanfaat untuk kita. Dan yang pastinya jangan lupa terus berdoa, karena dengan berdoa itu menjadi jalan terbaik. Semoga Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita dan bencana ini atau badai ini cepat berlalu dan kita pulih bersama. Dan tentunya teman produk kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas ya, terkait bagaimana sih peran anak muda, komunitas anak muda bukan cuma datang saat bencana, peran anak muda dari siaga, aksi, sampai pulih bersama. Dodi akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap keep station di 92,2 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

Baik, again with the Diriti teman Pro 2 ya, kita masih di CLBK Cerita langsung bersama. Oke, teman Pro 2 ya, kita di CLBK Cerita langsung bersama komunitas. Ngomongin lanjutan dari tadi teman Pro 2 terkait bagaimana sih peran komunitas anak muda. Ini tentang bencana nih teman Pro 2. Anak muda itu bukan cuma datang saat bencana, peran komunitas anak muda dari siaga aksi sampai pulih bersama. Nah, dari media sosial menjadi media kepedulian, teman Pro 2. Ini anak muda hari ini sangat dekat dengan media sosial, hampir setiap informasi bisa menyebarkan dalam hitungan detik. Ya, disinilah komunitas anak muda punya peran penting ketika bencana terjadi. Media sosial jangan hanya digunakan untuk membagikan foto atau video suasana bencana, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Nah ini, apalagi kita kan anak muda ini tahu akan media sosial. Jangan hanya menyebarkan informasi-informasi hoax teman Pro 2 ya. Jangan membuat orang panik atau takut. Kita harus bersama-sama membantu menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Misalnya teman Pro 2 membagikan informasi dari BMKG. Nah ini informasi yang resmi, tanpa sumber dari BMKG atau BPBD itu tidak valid teman Pro 2. Sekali lagi, informasi yang kita bagikan harus sumbernya resmi dari BMKG, pemerintah daerah atau lembaga resmi mengenai kondisi gempa, lokasi pengungsian teman Pro 2, kebutuhan bantuan dan imbauan keselamatan. Yang tidak kalah penting nih teman Pro 2 adalah jangan ikut menyebarkan hoax. Ya, berita-berita bohong, berita-berita hoax itu berhenti, tidak boleh disebarkan. Karena ini efeknya berat sekali. Orang bisa panik, takut, trauma teman Pro 2. Informasi yang belum jelas sumbernya itu bisa membuat masyarakat semakin panik. Komunitas juga dapat membuat gerakan penggalangan bantuan. Nah, ini sudah ada ya yang membuka posko penggalangan dana, informasi-informasi yang tersebar. Misalnya posonya di sini, misalnya ada pembukaan rekening gitu. Nah, tetapi juga harus transparan dan bertanggung jawab. Tidak boleh neko-neko, tidak boleh tipu ya teman Pro 2, harus transparan. Pastikan informasi kebutuhan benar-benar berasal dari sumber terpercaya. Nah, informasi yang dihimpun oleh RRI dari kementerian, beberapa kementerian yang sudah terjun langsung ke

dan di Flores khususnya di Ende juga di Manggarai itu sudah memberikan bantuan, dan pemerintah lainnya juga sudah apa ya, dengan gesitnya, dengan gencarnya sudah berdatangan Flores untuk memberikan bantuan kepada keluarga, sanak saudara, teman-teman yang terdampak gempa Flores 2026. Sekali lagi, pastikan informasi kebutuhan benar-benar berasal dari sumber terpercaya. Jadi teman-teman, menjadi anak muda yang peduli itu bukan hanya soal turun langsung ke lapangan terjadinya bencana. Dengan satu unggahan yang benar, kita juga bisa membantu banyak orang, teman Produa. Oke, jaga malam terus menemani kalian dengan CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Yang pastinya, sekali lagi, Dedi akan kembali setelah yang satu ini. Kita nikmati Gia Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bangsa Mangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya

video dengan 20.000 views, tapi dari 20.000 orang itu, ada 1.000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

yang

mata.

你。

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM ini.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau ngomong soal album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, Cilokak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur ya teman Pro 2 yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalam. Judul Seribu Masjid sendiri itu diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok yaitu Seribu Masjid. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengerin Cilokak dengan Seribu Masjid.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung, tapi keuangannya tidak diatur. Bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran. Biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro2.

0: Hati.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, untuk cerita penutup hari, silakan teman-teman berbagi cerita apa yang kalian alami di sepanjang hari ini atau minggu kemarin, motivasi cerita kalian dan ngobrol bareng Dodi di malam hari ini. Silakan di 08214765044422 teman-teman. Motivasi kita semua supaya tidak sendirian, apalagi yang terdampak gempa bumi ini. Untuk teman-teman di Flores, kita bisa berbagi cerita di 08214765044422. Kesempatan cerita penutup hari, terjadinya gempa bumi di Flores tahun 2026 ya, yang terjadi pada 15 Agustus 2026, dan disusul gempa yang terjadi sampai saat ini. Kita tidak sendirian teman Pradua. Untuk saudara-saudari teman Pradua kita yang tentunya juga berada di tengah situasi sulit ini akibat gempa di Flores ya, kita semua yang berada di Flores, pesan ini untuk kita semua teman Pradua. Mungkin hari ini rumah tidak lagi terasa seperti biasanya. Ya, mungkin ada rasa takut setiap kali mendengar suara dan merasakan getaran. Mungkin ada keluarga yang sedang mengungsi, ada yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang harus berpisah sementara dengan orang-orang tercinta. Tetapi percayalah teman Pradua, kita tidak sendirian. Di tengah bencana selalu ada tangan yang terulur. Ada keluarga, ada tetangga, relawan, ada juga petugas, komunitas, dan banyak orang lain ya, orang baik yang bergerak bersama. Nah teman Pradua, tidak apa-apa kalau hari ini kita mungkin atau kalian merasa takut. Tidak apa-apa kalau belum mampu tersenyum. Yang terpenting teman Pradua, tetap bersama orang-orang yang kalian percaya, saling menjaga, dan saling menguatkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk saling menguatkan setelahnya teman Pradua. Dan kita hanya bisa berdoa, berharap semoga badai ini cepat berlalu dan kita boleh berbahagia dan tersenyum senang seperti sedia kalanya. Kita nikmati lagu dari Teddy Aditya dengan Seperti Setiap Hari.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam.

Ya, untuk teman pro 2 atau sesama kita yang berada di Flores, ketika bencana datang tiba-tiba, rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Ya, kita tidak perlu berpura-pura kuat setiap saat. Kalau hari ini hati masih berdebar teman pro 2, kalau tidur belum nyenyak, kalau pikiran masih terus mengingat kejadian gempa, tidak apa-apa teman pro 2. Berikan diri sendiri waktu untuk merasa aman kembali. Namun teman pro 2, di tengah rasa takut itu, mari kita simpan satu hal, yaitu sebuah harapan. Harapan bahwa keadaan akan perlahan membaik. Harapan bahwa keluarga akan tetap saling menjaga. Harapan bahwa rumah-rumah akan kembali dibangun, aktivitas akan kembali berjalan, dan anak-anak Flores kembali bisa belajar serta bermain dengan tenang. Hari ini teman pro 2 mungkin terasa berat sepertinya. Tetapi satu hal yang berat bukan berarti seluruh masa depan itu akan berat. Nah, pelan-pelan saja, tarik nafas teman pro 2, pegang tangan orang di sekitar atau di samping kita. Kita hadapi hari ini bersama-sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sedang mengungsi ya. Jadinya gempa bumi Flores 2026 dari Jakarta. Untuk saudara-saudari yang saat ini berada di tempat pengungsian, mungkin tempat ini bukan rumah yang selamanya kalian kenal. Mungkin juga harus berbagi ruang dengan banyak orang. Mungkin harus tidur dengan kondisi yang serba terbatas. Tetapi ingat teman Claudia, tempat ini adalah ruang untuk bertahan, untuk saling menjaga, dan tentunya untuk memastikan kita semua tetap aman. Nah ini teman produser sepertinya ada yang terjadi lagi dengan kecil, tapi sepertinya ada yang masih terus akan terjadi selama beberapa hari bahkan minggu di teman produser ada pernyataan dari BMKG teman produser. Kita siaran jadi masih ada gempa susulan teman Pro 2. Nah, jangan merasa kecil ya teman Pro 2 hanya karena sedang membutuhkan bantuan. Saat bencana datang, setiap orang bisa membutuhkan pertolongan. Jika ada makanan, mari berbagi. Jika ada informasi, pastikan informasi itu benar teman Pro 2. Nah, jika ada anak-anak yang ketakutan, mari kita tenangkan. Jika ada orang tua yang membutuhkan bantuan juga teman Pro 2, mari kita bantu. Bencana itu mungkin membuat kita kehilangan banyak hal, tetapi jangan sampai kehilangan kepedulian.

Ya, teman bola 2 karena kekuatan Flores bukan hanya pada tanah dan alamnya. Kekuatan Flores juga ada pada orang-orangnya yang mampu berdiri bersama ketika keadaan sedang tidak mudah.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Halo, Mang.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
2: Ya, begitulah, Nak.
1: Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Ha ha ha.

Oke, teman Pro 2 kita masih di cerita penutup hari ya. Nah, teman Pro 2. Untuk setiap keluarga yang sedang berjuang setelah gempa, tidak ada keluarga yang benar-benar siap menghadapi situasi seperti ini. Karena itu, jangan menyalahkan diri sendiri jika semuanya terasa kacau. Prioritaskan keselamatan, tetap bersama keluarga jika memungkinkan. Ikuti arahan petugas dan gunakan informasi dari sumber resmi atau sumber terpercaya. Dan untuk orang tua, mungkin anak-anak sedang membutuhkan lebih banyak pelukan, perhatian, dan rasa. Tidak harus selalu punya jawaban untuk semua pertanyaan mereka. Cukup hadir, mendengarkan, dan mengatakan kita bersama-sama. Untuk anak-anak dan remaja, ingat bahwa kalian juga boleh merasa takut. Kalian tidak harus menjadi kuat setiap hari. Mari saling menjaga, karena setelah gempa berhenti, perjuangan berikutnya adalah bagaimana kita membangun kembali hidup. Satu langkah kecil hari ini tetap berarti. Satu keluarga yang ber

Dan untuk saudara-saudari para relawan, teman produa komunitas, serta anak-anak muda yang ikut bergerak, terima kasih karena memilih untuk peduli ketika banyak orang sudah memberikan bantuan. Tidak semua perjuangan harus dilakukan dengan sesuatu yang besar. Mengantarkan air minum, membantu membawa barang, menemani anak-anak, memberikan informasi yang benar, membersihkan lokasi pengungsian, atau sekadar mendengarkan seseorang yang sedang takut, semuanya memiliki arti. Tetapi setiap tindakan dilakukan dengan dan diarahkan petugas. Untuk anak muda Flores, kita semua teman Padua, energi kalian sangat berarti. Gunakan media sosial bukan untuk menyebarkan kepanikan atau kabar yang belum jelas, tetapi untuk menyebarkan informasi yang benar, mengajak

0: seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

hari. Dan ini teman pro 2, jangan biarkan hoax ya menambah kepanikan. Ya, teman pro 2 dalam situasi bencana, informasi menjadi sangat penting. Tetapi informasi yang salah juga bisa membuat keadaan semakin buruk.

menyebarkan kabar yang belum pasti. Ingat, orang yang sedang berada di pengungsian mungkin sudah cukup takut. Jangan tambahkan ketakutan dengan informasi yang beredar. Mari jadikan ponsel kita sebagai alat untuk membantu. Bagikan informasi resmi, berikan kabar kepada keluarga, tanyakan kondisi teman dengan cara yang baik. Dan jika tidak yakin dengan sebuah informasi, lebih baik menunggu konfirmasi daripada ikut menyebarkan. Di masa bencana, teman Pro 2, menjadi tenang juga merupakan bentuk kepedulian. Mari jaga Flores bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan informasi yang benar. Flores pernah melewati banyak masa sulit, dan hari ini kita kembali di uji. Mungkin jalannya tidak akan cepat, mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkan rumah, fasilitas, pekerjaan, sekolah, dan kehidupan. Tetapi mari percaya bahwa pemulihan selalu dimulai dari langkah kecil. Hari ini kita memastikan keluarga aman, besok kita membantu. Hari berikutnya kita mulai membersihkan, memperbaiki, membangun, dan menata kembali hidup. Tidak harus semuanya selesai dalam sehari. Yang penting, untuk saudara-saudari yang sedang mendengarkan dari tempat pengungsian, dari rumah keluarga, dari tenda, atau dari manapun kalian berada, tetaplah percaya bahwa hari-hari yang lebih tenang akan datang. Flores mungkin sedang berduka, tetapi Flores tidak kehilangan semangat.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, saudara-saudari di Flores, malam ini mungkin tidak semua orang bisa tidur dengan tenang. Mungkin masih ada rasa cemas ketika mengingat gempa yang terjadi. Tetapi sebelum menutup pesan, jadi ya Teman Pro 2, izinkan saya menyampaikan satu hal. Kalian itu berharga, kita semua berharga. Kesempatan kita itu penting. Dan kita tidak menghadapi semua ini. Untuk mereka yang kehilangan, semoga diberi kekuatan. Untuk mereka yang sedang mengungsi, semoga selalu diberikan perlindungan dan kebutuhan. Untuk mereka yang sedang mencari keluarga atau menunggu kabar orang tercinta, semoga segera mendapatkan kabar yang menyenangkan. Dan untuk seluruh masyarakat Flores, mari tetap bergandeng tangan. Tidak perlu menjadi pahlawan besar, cukup menjadi manusia yang mau berdiri. Jaga diri, jaga keluarga, jaga tetangga. Dengarkan informasi ini, jangan menyebarkan. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan bencana datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita saling menguatkan. Flores.

0: Fitri.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

dalam berdoa dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman berdoa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Diriti dan seluruh tim kerabat kerja RRN yang mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi. Mau mendengarkan, masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terbaik kamu.

dimanapun kamu berada di pagi hari ini, kita mau putarkan lagu dari Indah Kagum Rahasia.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Selamat pagi teman Pro 2 FM ND. Good morning teman Pro 2. Buat kamu
3: Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

Good morning teman Produwe, dimanapun kamu berada ya, selamat pagi buat kamu. Ini kita lagi tes-tes mic-nya biar kedengaran. Jadi dari tadi kalau kita tes-tes mic itu teman Produwe biar kedengaran suara saya ya, karena ini error sedikit ya. Ini untuk teman Produwe kita tampilkan dan kita sediakan buat kamu special just music sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Healing spree. Teman terbaik kamu.

0: Hei teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal. Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya

0: Esta soy yo.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ricordo FM Indie.
1: The man that

90,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Balik lagi bersama Priska menemani kamu di Sepada di hari Senin ini teman Pro 2. Selamat pagi Kota ND, selamat pagi Flores dan selamat pagi Indonesia. Di hari ini ya, bukan hari Senin biasa teman Pro 2, tetapi ini di tanggal 17 Agustus 2026. Yang artinya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Kalau biasanya kita bicara tentang 17 Agustus yang terbayang itu tentang lomba, bendera merah putih, umbul-umbul, upacara, juga ada rangkaian upacara ya, rangkaian seremonial memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Tapi di tahun ini suasananya sedikit berbeda, apalagi di Pulau Flores teman Pro 2. Kita yang berada di Flores ini baru saja melewati situasi yang tidak mudah kan. Gempa yang terjadi beberapa hari sampai dengan tadi pagi juga masih terasa, membuat banyak saudara kita harus menghadapi rasa takut, rasa kehilangan, kerusakan, bahkan harus tinggal sementara di tempat pengungsian teman Pro 2. Lalu bagaimana cara kita merayakan kemerdekaan di tengah kondisi seperti ini kira-kira ya? Jawabannya mungkin tidak perlu sesuatu yang besar ya teman Pro 2. Kita mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama adalah kita peduli, empati sama tetangga kita, keluarga kita, tanya kabar keluarga kita, membantu teman-teman, membantu sanak saudara kita yang membutuhkan, berbagi makanan kalau kita punya ya, dan yang pasti tidak menyebarkan video atau informasi yang hoax atau belum jelas kebenarannya nih. Lebih baik kita cari informasinya tuh dari laman-laman resmi seperti dari BMKG atau dari BPBD ya teman Pro 2, atau dari rri.co.id ya. Dan di hari ini teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini masih merasa khawatir, masih merasa panik ya, BMKG masih terus memantau aktivitas gempa di wilayah Flores dan sekitarnya. Dan pasti informasi resmi harus menjadi rujukan untuk kita semua teman Pro 2. Jadi jangan percaya dari informasi dari grup WA, TikTok, Facebook, atau mungkin dari media sosial lainnya, tapi kita langsung cek dari sumber resminya, yaitu dari BMKG atau dari Pemda ya teman Pro 2. Jadi hari ini misi kita adalah merdeka dari hoax dan merdeka dari panik, dan paling penting merdeka untuk saling peduli. Buat sanak saudari kita yang terdampak gempa besar ya, mereka yang lebih terkena dampaknya di wilayah Flores ini, dari teman Pro 2 RRND kami kirimkan doa dan kirim kekuatan ya, berupa doa-doa ini ya teman Pro 2. Support-support ini semoga tersampaikan ya untuk kamu yang sedang berada di wilayah pengungsian, yang maybe mendengarkan suara Priska ya, untuk keluarga saat ini yang ada di rumah, teman-teman yang sedang membantu di lapangan, seluruh nakes, TNI, Polri, untuk relawan, aparat, komunitas, semua orang yang turun tangan, turun langsung, terima kasih sudah jadi bagian dari Flores untuk kita saling jaga. Mungkin kita tidak bisa bantu semuanya, tapi kita bisa bantu sebisanya ya teman Pro 2. Satu doa kita, satu bantuan kita, satu pesan kita. Informasi resmi Priska kasih buat kamu, yang pertama dari rri.co.id mengenai stok beras cadangan pemerintah daerah dari IND sangat mencukupi teman Pro 2. Ini dari rri.co.id, stok beras cadang pemerintah di gudang Bulog ND ini sangat mencukupi ya bagi masyarakat di Kabupaten ND. Hal ini disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Bapak Rizky Paji pada saat dikonfirmasi pada minggu kemarin 16 Agustus 2026 dan mengatakan bahwa sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras yang mencukupi. Jadi ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga punya stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Jadi Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND itu sudah siap nih untuk menyalurkan sesuai dari permintaan, puji Tuhan ya. Dan menambahkan untuk penyaluran beras cadangan pemerintah Kabupaten ND berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, juga Kodim 1602 ND siap disalurkan beras sebanyak 300 kg untuk dapur umum di Kecamatan Maurole. Dan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog ND sebanyak 590 ton ternyata. Puji Tuhan ya, terima kasih banyak untuk segala bantuannya dari segala pihak ya. Kita sangat berharap biar cepat terselesaikan, dan buat kita semua yang mengalami ini, kita jangan mengikuti rasa panik kita, tapi setidaknya berusaha untuk lebih rasional lagi. Dan spesial di pagi hari ini, di sepadanya Priska akan kasih kamu informasi update terbaru dari rri.co.id, juga dari BMKG, juga tips tanggap bencana, pasca bencana, kemudian sebelum sudah
bencana itu terjadi teman Pro 2. So stay tune terus sama Priska, semoga suara Priska ini didengarkan oleh teman Pro 2 yang benar-benar membutuhkan informasi terkait gempa di pagi hari ini. Merdeka teman Pro 2.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM ND

Alright teman Produa, kita masih di Kepo Time. Dan informasi selanjutnya nih masih Priska lansir dari rri.co.id. Pada minggu sore 16 Agustus 2026, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko bersama Forkompimda mendampingi Menteri PUPR meninjau langsung dampak gempa di Kabupaten ND. Jadi rombongan benar-benar turun langsung ya teman Produ FM ND melihat kondisi di lapangan. Sebelum sampai ke ND, mereka terlebih dahulu melihat kondisi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Sika. Kemudian setelah tiba di ND, rombongan langsung bergelak menuju ke Kecamatan Dona. Dan di sana mereka melihat langsung sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Jadi ada dua lokasi yang menjadi perhatian, ada Paroki Dona dan Masjid Baitur Rahman. Kedua rumah ibadah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian untuk proses pemulihan. Dan peninjauan ini juga penting untuk melihat secara langsung bangunannya seperti apa, terus kerusakannya sejauh mana, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana supaya fasilitas ini nantinya bisa kembali digunakan oleh masyarakat, ya kan? Karena rumah ibadah itu kan bukan soal bangunan, tapi ada aktivitas masyarakatnya, tempat kita berkumpul, sembahyang, dan jadi bagian dari kehidupan aktivitas kita bagi teman Produa. Perjalanan rombongan tidak berhenti sampai di rumah ibadah, mereka kemudian menuju ke Kelurahan Lokoboko. Ada tempat warga yang terdampak gempa dan mereka melakukan penampungan secara mandiri. Jadi di sana mereka bertemu langsung dengan masyarakat yang sedang mengungsi dan bantuan sosial diberikan secara simbolis kepada 12 kepala keluarga yang terdiri dari 56 jiwa. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa pengungsian. Ada makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, kebutuhan sehari-hari ya. Karena dalam kondisi seperti ini teman Produa, hal-hal yang bagi kita terlihat sederhana itu bisa menjadi sangat berarti bagi masyarakat yang sedang berada di wilayah pengungsian teman Produa.

Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Informasi buat teman Pro 2 di Kepo Time sebelum kita akhiri ya Kepo Time ini. Nah, kita masih melansir informasi-informasi dari rri.co.id teman Pro 2. Jadi pagi hari ini kamu bangun, buka handphonemu, wifi masih ada, masih nyala, cas handphone juga masih aman, kulkasnya nyala, lampunya nyala, dan tentunya RRI Digital juga tetap on teman Pro 2. Tapi

Siapa yang memastikan semua itu tetap berjalan nih, terutama ketika Indonesia khususnya Flores tuh sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, di balik perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata ada ribuan orang yang bekerja memastikan satu hal penting, listrik tetap aman. Dan salah satu titik pengawalan itu dilakukan dari NTT. Ada Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bersama jajaran direksi PLN turun langsung mengawal kesiapan kelistrikan nasional menjelang 17 Agustus. Di Sabtu malam di tanggal 15 Agustus, konferensi pers dilakukan dari PLN Unit Pelayanan Pelanggan Flores bagian Barat di Manggarai Barat. Dari Flores juga dilakukan pemantauan kesiapan listrik untuk mendukung rangkaian peringatan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Tapi setelah ada pernyataan dari Bapak Bupati kita, Bapak Bedirinus Badioda, yang menyatakan bahwa tidak ada rangkaian seremonial untuk perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi tetap adanya upacara kenaikan dan penurunan bendera di hari Senin ini, teman-teman berdua. Dan mulai dari pembangkit, gardu induk, terus jaringan transmisi, jaringan distribusi semuanya dicek oleh PT PLN. Dan jangan sampai acara ataupun pelaksanaan upacara bendera ini terganggu gara-gara listrik, teman-teman berdua. PLN memproyeksikan beban puncak listrik nasional di tanggal 17 Agustus, which is di hari ini, mencapai sekitar 42,6 gigawatt ya. Dan PLN menyiapkan lebih dari 45 ribu personil di 2.275 titik siaga di seluruh Indonesia. Dan mereka memastikan listrik tetap menyala di semua pelosok-pelosok negeri ini, teman-teman berdua. Dan gempa yang terjadi beberapa hari terakhir ini memberikan dampak terhadap masyarakat, juga pastinya infrastruktur di sejumlah wilayah yang membuat koneksi dalam jaringan kita, kemudian kelistrikan kita mengalami kerusakan ya, teman-teman berdua. Tapi PLN ini berdiri kokoh untuk proses pengecekan, terus berusaha untuk penormalan jaringan, dan juga petugas yang harus memastikan kondisi benar-benar aman khususnya di wilayah Flores, teman-teman berdua. Dan setelah K-pop time ini, biasanya kita Flores Your Playlist itu request lagu, tetapi di hari ini Priska mau kasih kamu informasi terkait tips-tips tanggap bencana terkait gempa dan bagaimana cara kita mengimplementasikan kemerdekaan kita di tanggal 17 ini ya, dengan keadaan kita ya di Flores ini, teman-teman berdua. Stay safe semuanya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Teman terbaik.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik.

Hai teman Produya, selamat pagi dan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Masih bareng Priska menemani kamu di Spada ya, di Produya FM ini teman terbaik kamu. Dan di Flash Your Playlist ini teman Produya di hari ini, Priska mau kasih kamu informasi terkait antisipasi gempa bumi teman Produya. Dan pagi ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi sangat penting ketika keadaan darurat datang teman Produya. Kalau gempa terjadi lagi, apakah kita sudah benar-benar siap nih? Bukan siap dalam artian panik ya, tapi siap juga dengan hal-hal yang kita sudah tahu sebelumnya teman Produya. Kita tahu kita harus berlindung di mana, kita tahu harus keluar lewat mana, siapa yang harus kita hubungi dan apa yang harus kita lakukan teman Produya. Apalagi kita yang ada di Flores ini yang sedang melewati situasi pasca gempa. Jadi informasi ini bukan untuk buat kita takut ya, buat kita cemas, tapi sebaliknya teman Produya. Saya mau kasih kamu informasi biar kamu semua tahu ya, dan semakin kecil kemungkinan kita untuk panik. Memang panik itu susah kita handle ya, pribadi kita masing-masing. Tapi teman Produya, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, coba kita lihat lingkungan di sekitar kita, di rumah kita teman Produya. Bukan cuma kita lihat apakah rumahnya masih berdiri tidak ya, tapi kita perhatikan juga keretakannya, besar atau tidaknya, bagian bangunan yang terlihat bergeser, adakah genteng atau benda yang berpotensi jatuh, adakah lemari yang berdiri tanpa pengaman. Jadi kalau saat gempa yang berbahaya itu tidak selalu bangunannya, tapi bisa juga rumah kita yang benda-benda dalam rumah kita yang jatuh atau bergeser. Itu juga kita harus mengantisipasinya. Makanya kalau ada bagian rumah yang rusak akibat gempa, kita jangan buru-buru menganggap semuanya aman ya, karena bangunannya kokoh berdiri ya kan. Untuk bangunan yang mengalami kerusakan, ikutlah kita untuk melihat, kita ikuti penilaian dan arahan dari petugas mungkin kalau datang ke tempat kamu atau kamu laporkan, atau dari pihak berwenang. Sekarang kan ada laporan ya untuk kerusakan-kerusakan fasilitas, jadi kita wajib lapor. Nah itu kita tanya nih teman Produya, kira-kira rumah saya ini kuat atau tidak nih. Terus yang kedua adalah penting sekali buat kamu yang pagi hari ini yang mau bekerja, kalau sekolah kemungkinan besarnya libur ya, dirumahkan semuanya. Tapi kalau yang bekerja ya, kita tahu pintu masuk, kita tahu pintu keluar, kita perhatikan tangga darurat di mana, kemudian tempat berkumpul setelah evakuasi di mana. Jadi kalau saat gempa terjadi, kita jangan langsung berebut keluar teman Produya. Kalau guncangan berlangsung, kita lindungi diri kita terlebih dahulu dari benda-benda yang bisa jatuh menimpa kita. Kemudian setelah guncangan berhenti dan situasi memungkinkan, kita ikuti jalur evakuasi ya. Dan kalau berada di gedung bertingkat, jangan gunakan lift ya. Gunakanlah tangga darurat sesuai arahan petugas. Kalau di sekolah ini ikuti instruksi guru ya, kalaupun di kantor ikuti petugas atau prosedur evakuasi yang berlaku. Jangan sampai kita panik duluan, makanya semua orang bergerak tanpa arah, berlarian, tedes-tedesan, dan itu menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu. Terus yang ketiga, lemari. Ini lemari yang biasanya kita jadikan hal sepele ya, benda yang kita lihat, oh ini sepele saja ya, intinya rumah. Tidak ya, kalau benda ini mudah robos, sebaiknya diamankan agar tidak mudah jatuh menimpa kita ketika terjadi guncangan. Dan benda berat sebaiknya ditempatkan di bagian bawah, dan jangan menaruh benda berat di atas lemari ya. Jangan menaruh benda berat di atas lemari tinggi ya. Bayangkan kalau saat gempa malam-malam kita tidur, lalu benda itu jatuh menimpa kita dari atas, wah kita tidak mau ya. Amit-amit coy, jangan sampai ya. Kemudian apakah ada benda yang kalau bergoyang bisa jatuh ke tempat kamu duduk atau tidur ya. Nah itu yang kita sekarang ini pikirkan. Terus kita ada tas siaga. Ini juga yang sering dilewati oleh teman-teman Produya ya. Kalau malam ini terjadi gempa dan kamu harus keluar rumah dengan cepat, nah apa yang harus kamu bawa? Pertama teman Produya, handphone, charger, dompet kamu. Atau kamu malah bingung mencari semuanya, makanya ada baiknya kamu menyiapkan perlengkapan darurat kamu di sebuah tas atau koper lah kalau bisa ya teman Produya. Senter, lampu, kotak P3K, air minum, makanan, baterai, sumber daya cadangan yang sesuai dan mencukupi, dokumen-dokumen penting, kebutuhan-kebutuhan penting keluarga, sebaiknya kita simpan dengan aman dan mudah diambil ketika kita harus mengungsi ya. Untuk teman-teman yang ada di wilayah Flores dan sekitarnya, jangan hanya memikirkan satu barang untuk satu orang, tapi pikirkan barang itu untuk semua anggota keluarga kita ya. Ada anak kecil, ada orang tua, ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus, disabilitas. Rencanakan dari sekarang, prepare teman Produya. Mungkin kamu merasa, oh tidak masalah nih,
masih aman-aman saja. Jangan ya teman Pro 2, kita jangan lengah ya dengan informasi-informasi lainnya. Kemudian nomor darurat jangan cuma ada di HP ya. Bagaimana kalau baterai kita habis, bagaimana kalau jaringan terganggu ya. Sebaiknya mengetahui dan mencatat nomor-nomor penting dan relevan di wilayah ini. Misalkan nomor keluarga terdekat, nomor aparat desa, kelurahan, nomor kepolisian, fasilitas kesehatan ya. Jangan cuma satu orang kita tahu ya, kita harus tahu kita hubungi siapa. Jangan lupa pastikan kita tahu cara mengamankan instalasi rumah. Misalnya kita tahu lokasi meteran listrik, kita tahu sumber air, instalasi gas. Jangan melakukan tindakan pada instalasi yang rusak atau berbahaya ya. Kalau tercium bau gas, terlihat kabel yang rusak atau kondisi yang cukup berbahaya, jauhi sumber bahaya dan ikuti petunjuk dari petugas dan lapor. Intinya lapor ya, jangan coba menjadi teknisi dadakan ya. Kalau situasi darurat ini keselamatan kita tetap nomor satu. Belajar P3K ya teman-teman Pro 2, P3K ini kita harus belajar. Minimal keluarga tahu siapa yang bisa kita berikan pertolongan pertama. Terus prosedurnya kita harus bawa apa di kotak P3K teman-teman Pro 2 FFND. Paling pentingnya kita jangan panik ya. Meskipun susah untuk kita lakukan, intinya kita jangan panik. Biar kita tuh bisa berpikir jadi, biar kita tuh tahu ada hal-hal kecil yang kita terlupakan. Begitu kita tahu kita mau lakukan apa teman Pro 2. Stay safe semuanya ya. Saya juga mau kasih kamu informasi update dari BMKG untuk wilayah Flores ini teman Pro 2. Informasi terbarunya ya, kita lihat dulu detailnya. Saya masih melihat detailnya ini, pusat gempa berada di laut 75 km timur laut Gruteng Manggarai pada tanggal 17 Agustus ini, di upgrade-nya di tanggal 17 di jam 1 dini hari ya, jam 1 Wita ya teman Pro 2 FND, masih sama. Kemudian untuk wilayah ND saya searching lagi teman Pro 2 untuk kamu informasinya di hari ini ya. Masih sama juga ya teman Pro 2 FND, kita berharapnya jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

baby. Hola teman Prodi FMND, masih bareng Priska menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Prodi, dan kita kasih kamu informasi seputar tips antisipasi gempa bumi. Tadi sebelumnya Priska spill tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebelum terjadi gempa ya teman Prodi. Dan sekarang Priska mau kasih kamu informasi kalau kamu sedang berada di dalam rumah, di gedung, dimanapun kamu berada, saat gempa terjadi, apa yang perlu kamu lakukan teman Prodi. Yang pertama, kalau kamu sedang di dalam rumah atau gedung, ini yang paling sering terjadi ya, kamu sedang berada di dalam bangunan lalu gempa mulai terasa ya, jangan langsung asal lari keluar. Hal pertama adalah lindungi kepala dan tubuh kamu teman Prodi, dan cari tempat pelindung yang aman, misalnya di bawah meja yang kokoh. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk kamu berlindung di bawah meja. Lebih baik kamu pelan-pelan keluar dari ruangan itu teman Prodi, dan jauhkan diri kamu dari kaca, lemari atau benda-benda yang bisa jatuh menimpa kamu. Dan pegang tempat berlindung kalau memungkinkan. Terus juga tetap waspada terhadap benda yang bergerak atau jatuh. Setelah guncangan berhenti dan kondisi memungkinkan untuk evakuasi, keluar melalui jalur yang aman. Ini kalau-kalau susah untuk kita menemukan jalur keluar ya teman Prodi. Jangan dorong-dorong, jangan berebut, dan jangan kembali mengambil barang-barang yang tidak penting. HP itu kita bisa cari nanti, tapi keselamatan tidak bisa kita ulangi ya teman Prodi. Terus kalau kamu sedang berada di luar, misalkan kamu sedang berada di halaman, di lapangan, di jalan atau tempat terbuka ketika gempa ya teman Prodi, justru jangan buru-buru masuk ke bangunan. Cari area terbuka dan jauhkan diri kamu dari bangunan, dari tiang listrik, terus dari papan reklame yang mudah roboh, pohon atau benda-benda lain yang berpotensi roboh. Dan yang hal yang sering kita lupakan adalah lihat juga tanah tempat kamu berdiri teman Prodi. Kalau ada retakan atau ada kondisi permukaan tanah yang terlihat tidak aman, kamu segera menjauh. Intinya kita jauh dari benda yang bisa jatuh, terus kita cari tempat yang terbuka, kita tetap tenang dan tunggu sampai kondisi aman kembali teman Prodi. Kalau buat teman Prodi yang lagi naik motor atau mengendarai mobil karena mengharuskan kita berkendara di jalanan, kalau gempa terasa ketika kita sedang berkendara, jangan panik, jangan melakukan manuver mendadak teman Prodi. Kalau memungkinkan, menepi ke tempat yang aman, kemudian kita jauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, jembatan, struktur yang berpotensi untuk roboh. Setelah berhenti, baru kita perhatikan lingkungan kita sekitar, jangan langsung menuju keluar area yang justru lebih berbahaya teman Prodi. Terus kalau kamu sedang berada di pantai, nah ini kalau sekarang ini kita tidak rekomendasikan untuk kita berada di sekitar pantai. Jangan sampai kita ada di tempat-tempat yang sebenarnya sudah diantisipasi atau dilarang begitu. Untuk para nelayan mungkin kalau bisa untuk diberhentikan sementara aktivitasnya. Dan kalau kamu yang tinggal di daerah pegunungan, apalagi kita di wilayah Flores ini, di Pulau Flores ini tercinta, punya banyak wilayah dengan kondisi perbukitan dan pegunungan di mana-mana ya. Dan juga kita terletak di Ring of Fire. Jadi kalau gempa, kita juga perlu waspada terhadap potensi longsor atau juga material yang jatuh dari lereng teman Prodi. Kalau kita berada di daerah yang rawan longsor nih, nah kenapa nih? Kita harus jauhi lereng yang terlihat tidak stabil ya, dan kita ikuti arahan dari petugas yang ada di sekitar kita. Jangan memaksakan melewati jalan yang sudah tertutup oleh longsor. Kalau aksesnya juga tidak aman, kita berhenti cari informasi yang hoax ya teman-teman. Kita cari informasi yang resmi. Karena setelah gempa, bahaya itu tidak selalu datang dari guncangan saja. Bisa juga dari batu longsor, dari guncangan atau dari kerusakan jalan teman Prodi. Reminder ya, kalau gempa terjadi ingat beberapa hal. Di dalam bangunan lindungi kepala dan tubuh, di luar jauhi dari bangunan, tiang, pohon, benda-benda yang bisa jatuh, kendaraan menepi dengan aman. Terus kalau di pegunungan waspadai dan jauhi lereng. Jangan panik ya teman Prodi, ikuti semua arahan dan ikuti informasi-informasi di laman resmi kami rri.co.id atau BMKG.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Pro 2 FM Indie.